Tan reta sem timakut ayak ya putama tutungin yupit pece kayak ratun. Makun nasam nes ngap kan nak kudu kepeh kawat. Sakau cingan. Nikenya kemgalin ngam cayok sekutau nikenya tun makunun. Sekaluku tau kunun nikenya tun ayok. Siluku ayok sagusuk. Tuatin tegam pikumta, jika ayokku kulit, taman asyik siupit pici gaya kat mana kerut sih, kan tuat rek makut, tuat jika ayut nak kulit makun naya gayam, kenyum tu yut, ay taman asyik tuatin tegam pikumta kulit tak kau, tak sah sah nak nuat ngelingam sikit. Watin kanu kuuluk, watin pehkawa. Aman na yupin yung kisikaya hatatus kumakum tutuatin. Tamam takan natukut. Watin akanaong kami. Takan natuk. Salima kut tayagayapot mga ilay. Ayagayapot makutuang kuta. Tangawatuya kapat tayang kangay suksuk. Ilai tamai tapak nak sakut itu mila daya kiat mana karena ayukah? Ilai tatering mana kaya kini? Um tangguam takak ayukah sata? Tam tangguam tuat ni rumawat bilasin tuat naik tatering itu ya kut akan aku kami angut tung kami tam takak ayukah sata? Capo mak kalau sin, buat naik sakut mak tayar gaya tayar ingat tu kanut saya, nak setun tayar gaya itu, buat mana yup ni pergi kaya habut tamak, bersikum tu mai tamak suku, nutan mak tayar gaya bangkut kengum tayar itu. Nak sinah si kutak. Yo nunam mana pus kum tuyup puni pesi kaya. Yo is kamu su tingin atau sekah tingin lagi capek cikkan. Wahai sinah tuta ciham sinun mak ayah gayap. Wahai matum nasini. Belauting nak kah belauting nak supaya kawat.